nak kwan kosa e li cooperative aan reschab ilo bretinkil li kakwanjik. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lechol rerapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover. Natipla ho konal re elah.